wagin kapante ifele tutu len fatu fun fabi yank jank lebe bu bisa hi wagin kapante ifele tutu len fatu fun fabi yank jank lebe bu bisa hi wagin kapante ifele tutu len fatu fun fabi yank jank lebe bu bisa hi wagin kapante ifele tutu len fatu fun fabi yank jank lebe bu bisa.